take ambuni fani dinaya nawe ambani pupetaka abere wanarambun yira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fani farinu mamndinda.

0: Kulaas, tum kufa bhi.
1: Nato ya fio fanana yumbuna na te fanana irai sabti semar. Buat apa ya ni susi, ni pepe, optan. Sisi nur kira ni nama nasa. Sana mila fane tanah na pepe. Kita sana le, tu cina mesti sana mila biasa na tanah ban ni, tanah tenara na nikis kiri na zanrin. Para buat sampel fana biasa na. Tadi sama ide no, ramai macam yang beri no kandre, rasa sih nasurut ini atau apa? Juga nanti semana, jangan pesan tu pun sila nasurut, jangan tu pun rapu. Tapi jangan yang penua, nanti kita boleh faham tapi punya optan sih, nak parah.
2: Panana na imbuna, nak panana panjakan hari, cuchen ini Arab ini, put cap cuchen panjakan hari ceri ni, foto anda ziru ni, ren ziru petakan ziru mari ceri ni. Saya ini panana nimbulan yang ista, udah bawa panana panca kanarit. Aceh tolo jantz nimbulan tenawe, tawon natun panat jantz. Kita siap nitsan di fapetejan, fapetembanan nitsan tenat smet. Tito mcik jantz matuman saya. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman ajan. Dewi pemanimba futsan manggalat. Mufaulan natukna rus, tukna sina panat biasa. Nampis ni ulpirin natserere yave. Basina pananara nara nampis manggalat cuman smet. Tukun faiz nara kan lalana nits tem. Saya cimis manggalat cumanimba cumre.
3: Panana imbunan kan, panana pantakan kan, imbunan kau kan, jadi panana imbunan, di bisman ada firtun di dalam sokto nasi, tiada fukat hati yang sabatari, kita mesti risk. Lautan sor ni pamil sor, panus main atau old, lah semua nufun pamil si, jadi mandi murmur asal ni kasih rakyat, jadi ni baca cuci cuci dia mandi mak, lah sampai tiada sabatu zasan di, tu kunis lala mai entan, sana pun tiada marun. Kunis lela lama itu, dan semua mana saja panen yang bunan nanti faham.
4: Fananana yang bunan lah, de fananana yang resenam ni besen maaf. Itambaran lah, senbet sih senakure sen deis, fitambaran kuamna piramuna nanti. Seru, misin ul, sembuletena mana jadi tuaf nama lakas. Manaja sana, fana nak kiri ni nasanya. Tetapi nama manaja cakap sendaf ni amrin. Mesin pian tetapi sifu pian itu kuna. Maafkan tetapi mesti asalin dah yang melala nanti fak. Tiapakam tip nanti fakuran ni. Ater nanti teran nasi tuk nama tanas. Fahulena met cara ingin ra. Afana manaja sana, fana nana imbunan nasi. Anak kerindu, jengja, apa tu katan deh? Apa yang ramai dengan sana kesana fanate, fanu semit katan yang sekul muzani, fakenaran sana. Lefanetana natawan ni fawok, bafanetana nwe, tena azun sana, armasafam cara. Famasan, kamu tidak faham tanah nato cik, lasa publicity ni is faham faham tanah. Tetapi mesti fakat cuye wang senang fahamkan itu.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.